23 minutos itava wa umune kunene itaka tlangelane ku kulungela kudzimuka siku dza swidohati kutani a hina vela ku va hinga bulisana na nwini va le kwezu leswa ku xana kasi wo mahanyela yezu hola hinga ku wone lawa xana a swidohati inji ha swibekela alisima ka swo swi hi swi hanyaka Azidohati inji azibekela lisima ke. Alisima leli inge hisibekela lone heli lakona. Hisi enchela yini swidohati. Lesi hine inge ha. Hisibekela lisima. Hikuva hisi enchela swona. Xana wena upimisa leswaku akuva xidohati uxikuma laha yandleleni na xikombela zimola. Uhumesa zuka kumisa reji uxinyika. Hikuva kuxibekela lisima leso. A hi swi tivi swidohati masiku lawa swi le ka ndindhasi ya ku kazata swinene kasi ke wena uli u bekela alisima a swidohati hi loko u ta va u yenca yini oyi 2 4 3 4 80

kaseti uchimwana ngahambe chingoma chavana kaseti vangani vamina kola studio eJohannesburg apona jera mosi na pensel ni tekniko wako alitakuna alikivanga

Itu shishava zaku kaloko itu inle kuimba ka Jean Bat. Zastati 34 minutu. Le shinga shonga uteke mungwane. Awa hlayisi mama nwa mina. Yo shonga kumeshibile.

loko hi lava ku rhula mpela hi ta seketelana. U nangalelili seketela leswi vayingiseti va ugamu va vuleke swona. Amigo eke Juda, xinyamana.